0: விளையாட போறீங்க. இது கடற்கரம் நிகழ்ச்சி வித் பாரதி தமிழ் பண்பலை 102.3. சொல்லுங்க.
1: உயிர்மை எழுத்துக்கள்.
0: உயிர்மை எழுத்துக்கள் சொல்றீங்களா? சரி, உங்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய எழுத்து பா.
1: பாவா? பள்ளிக்கூடம், பொத்தளம், பாராட்டு, பெருமை, பண்பு.
0: ஓகே, அஞ்சுனா அஞ்சுதான் சொல்வீங்களா? எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு சொல்லலாமே.
1: பரம்.
0: ஓகே, இனிப்பில் வந்ததுக்கு நன்றி. என்ன மேடம், நீங்கள் அஞ்சு சொல்ல சொன்னீங்க, நீங்களே ரூல்ஸை மீறுறீங்க அப்படின்றீங்க. நீங்கள் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் அஞ்சு இல்லை பத்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருப்பேனே. சரி, ரொம்ப சூப்பராக விளையாடிட்டு இருக்கோம். நேரம் காலை 9:15 ஆயிடுச்சு. நிகழ்ச்சியில் ஒரு அடுத்ததாக ஒரு துள்ளலான பாடல் கேட்டுலாம். மாப்பிள்ளை திரைப்படத்திலிருந்து இளையராஜா இசையமைத்து மலேசிய வாசுதேவன் குழுவினர் பாடின பாடல் கங்கைமரன் வரிகளில் இட பாடல் மாப்பிள்ளை திரைப்படத்திற்காக.
2: jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag